0: Right, take it a little bit of 4.0. All right, take it a little bit of a meeting. All right, you know, talking about Star 274. She took us to any here, and you know, to learn nothing about conference. Alenjin en yangi tuge Augustine no tong no star 274 age a digiti number 7 imagine 85,000 aginyur chige yana tuge tuge linda 89 til digiti tuge number 7 agere ni aga bisa meeting begin yana jogger all a meeting kum ni aga bisa no tong no star 274 age ticket it and number 7 imagine 89,000 what you get to baba all right line not in the conference line at that from hello Mr. Ute Limbasin and Karibu Ruta
1: Terer
0: Karibu
1: sana
0: bye Karibu sana
1: ongo ay nanga ve grete kumye oyin amma jersen suru tene ni Kitabu tab kau lebih naik.
0: Ruta.
1: Kamu orang kau itu tab tama nak di temanggala.
0: Kau
1: leh kita nebai man. Kau wanda metu tab kita nebawa kueni ni.
0: Kau
1: itu tiga ini ke enorai ma.
0: Yes.
1: Kau kelihnya kita nebai man ni. Koko cita ni ayin ni je tera,
0: korang
1: ni bagi tengok ini korang ni malit sih. Aku pun ni bicara tan ni, aku itu kongres ni mana ini, punya rugi ni. Kau yang ni cita ini ni inyo rugi ni kerana orang orang. Kau tera rimi cinta ni kosa mina kita ini magoi ya, ini magoi kaya, tapi kaya masih cengke nata. Ungkoi ruta senandai.
0: Gimeta en Olimba Obomet Garibu?
2: Arab Tere.
0: Garibu sana.
2: Kumbe meeting Arab Tere de nafas ni ye go ne jaska bit ke jerge Arab Tere. E betu mogul tanne. Ogit jo agaji maljo ne de meter jiri ta mata yo e ti. Ni garal ye jo kriso vas vikki go de ji. Amun unyo ji gati gaji lut ki kwa. Ponyo jo ata ne kwana ngong de mi kisembe. Aku kemudian jika tiga jilid itu kuat, korak, kau maju juga kat korak kuat nangguang demi kisah ber. Kita tu kita Kristus orang dalam alai kita ni, ini minimum.
0: Yes.
2: Ikan gede gede, orang gede dalam terer kisah ni tak sahaja jaga minimum. Aku kerja jadi nak kuat demi kisah ber. Ikan jika tak kisah, kau jilid itu kuat. Arah terer. Kau kau minyak arah terer, asli kita berurai. Esok anak dalam waktu nyurai ni arah terer.
3: Amen. Ah, juga saya cuma beli dua orang ini rumah itu tabrak ini demi ter, mata itu orang 36, semua boleh, agam semua kalau dengan lihat tak tukul, semua ini kalau tu anda tu rumah itu tabki buat, kalau mungkin kini mana yang alai juga ini kini, mana asyik, nanti bagai ni mohon lah ini tu anda ni bagus sangat, kalau tunggal tu macam agak tukul, tiada apa isi ini,
0: cuma
3: demi ter listi, kita buat, nanti tunggal ni lain, ia icu, saya icu. Tukar aku mahu esok dia tanya aku lah, aku mahu aku dengan lihat tak tu lama lagi. Kalau tu lama tu tak kira aku.
0: Kalau
3: mungkin kini emanda engal aku agi kini. So aman naya ni mana, nanti emak aku kongerti, aku ngalak mai ta elam bai ta. Aku tunggal so manji itu dia gak bersih. Karena natar walau derer ini baru rej, nama zaman barbar manji.
0: Gay Mr. Zaman barbar Thomas.
4: Yes, buana. Kuana asidu arab tere.
0: Imen.
4: Egi wey utop mot koroga mu aja juga tu wey. Tago kati tama manegu bar vidya muka wey. Eno alda baj GGC wey. Kau tu wey an wey. U magu magu ini tu tiok u magu. Maju video tu sebagai tu tapi alda baj kudoji ni vidya muka yo. Aku nasi kau tu jera tere kapesa. Mangu alama mana tago uti kita tak cepat kapesa.
0: Kau
4: tu wey. Ego ni je, ngaji rujuk je. Mesti rujuk je.
0: Imagine it on the was star 274 age. Kana tebe ni nini onoleji ni? Tus imwakinige 90,000 ni? Tus imwakinige 90,000 ni? Dayulingi tungno tungno was star 89,000 ni? Dayulingi tungno tungno was star 274 age. Notung the was star 274 age. Kelen din digitit number 7. In digitit number 7 gitu Augustine ne yon to yon. Even the 89,000 agutu moti gutagengo tene gune. Mami di agutagenge ne go 89,000. Ango len digitit se gutu Augustine giri telega til digitit se ge get til digitit se gutu tene ani. A gobabara gitjuge Augustine ne anything the was time a 274 age ate beningi tugole jini ate beningi tugole jingi tugosen dos imakinige 89,000 ango lenjin yanga bi delay kidogo yanga bi delay kidogo ige ninye gab weeks olenjini makinige 89,000 Nitong the was star 274 age Tigitit and number 7 Tigitit and number 7 Matingi Gerji sang Tiana be giving the bonus in only Tiana be giving the bonus Changa So Nitong the was star 274 age Enori not to get en Negaran Kitchiri Gangi to Gule Eunice Karibu Mami
5: Wana yesa kuzi waratere.
0: Amen, mami. Karibu sana.
5: Aye, gongo en korona ni mjiwarate nro genyoru. E mnyinda kipta ayate neno vili jesinge maut komugu.
0: Mm-hmm.
5: Kwekie igu mnyi, gongo ino gongo nisi.
0: Man.
5: Gongo waratere gongo mbani igonu ya kabasa. Si, cherri kechang. Ay, gongo buchecha.
0: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Ane na bango mi sire nge mga yende ke chere nge oti nyaga me chere mnya 29-12
0: Yes.
5: Na mga gole ako huron ako obe osa akakata e da zingo la ako oche nga ako nyoru won ya oche nga ne mwile lwe kwa kutus Ane na nima nara pere rie kiche nge chowa na igure enka ya ne kye nyoru oka sechema
0: Gay, Dominic.
6: Gongo is gongo after.
0: Mhm.
6: We lay past us, you guys are too good. Jehova kole awendi ak aweke menge saita menge betut so ongigilke akeker kele kakisiku kabisa kamunin tamomwachini biik nanyoru chito alengebe kanisa nekit korik kiptayat kole le nekit korik kiptayat kole takemi kole tengekiot koin kenyorchin gas koloto sipasikosip kimuton yani tuguk chemwoe biik so kemache kele kile Jehova anyorchini gas chelelwon so ongesikun mwoe sirutyet kole ongigilke ot en mbarenikyok ara terer kora ongigilke akteecho kopa kanisa ingele yokoe konun toik kora ak sataka mie berurosei kabisa sataka bare kiker torono Jehova iberur chito nemiten rwa kanisa kimng'et kong'et ile kalyan sikiberur akoibe tuguk konunotoi okile Jehova chetuten ak chechang otoche ingele mi biik chebendi kanisa sikoboru tongilo somok lakini nekokoito chechang komokiberu yani chetuten ak chechang yon kirikilke o tiong'ite chebotab Jehova ike teta
7: kengeirisi
6: arambenu ya koketu biik teta swalenchini arap terer kityo korikab nyikonik ongetortok en torikit 11 tiyo nebo
7: Mutarakwa kongoi wengetu ngaine kutomini kiliat kongoi. Geng kirwain Wesley.
8: Dugu pasta terer ya mune.
7: Amen karibu sana.
8: Kongoi kabisa pasta kongoi hemba ishingu ha kongoi enjir singu ya nitu ichere kabisa parangu nitu seta ichere kabisa ma imite nane sabi kwa nika kostoi ren miten matayo 333 mwa wala awa acheng bounatet kora nepa kusung bata so getes waktu jito wala so nyur kya gato wala pa iteng bounatet kora iteng ngaliat ap joba inyur ga mukta indet inyuru tukutu wala jimache ima ene inyuru yanga inyuru ngaliat ap joba yanga inam ka kim natet ap
7: joba
8: isi ke tukutul koto kutukutul joba nepa iterer ama kum betu nemye ama makini ka niktul sebe kan nisa tapeba undoje na basia pastor Samuel Giri al Joseph Langat al
7: thank you genge genge Regina
9: ya mune basta tere
7: bye bye ngiptaya temomi
9: kongoi kapisa ngo beruri Jehova mun kai chere timana go tenje nuogi ago tesirutik ngo beruri Jehova we welton tere
7: so
9: ama ko kini chitugul kabisa sirutyet nemiten betero netai kurgan mut koites kotisap komwoe kole otuchin inendet kaimutik kwok tugul
7: amun
9: ibwoto mising ongituchin akot inimyoni akot inimti ituchi Jehova
7: kingi
9: Beru
7: den 59 kembu. Alright, yo no weni kurabika lakini ogi chuko sene ne. Oga tebine gitoko gire biji ga bag ponas gabiza. Ajibende ag ponas gabiza gitoko sene ne. Nothing the star 274 ash. Majin tigiti number 7. Tigiti number 7 gitoko sene gutumo gituki wilele ne ono. Gutumo ge wilele ne ono gabiza gire jecha gabiza. Ajibende ag ponas gabiza gitoko sene ne. Not to get a number star a 274 age, not to number star a 274 age, and original to name again. Imagine ticketed a number 7. Ticketed a number 7. Not to number star 274 age, my friend. 89,000. I'm going to see 89,000. Enore noto kinegana rangi tuki niona. Karibu sana Mr. Bargege.
10: Kongoi misingi tere, kongoi misingi baisi munga kewe kongoi na wiki chupa kongwa kane na basi na wanyoru. Atmanche kichuwe tere na tere njitu ulusuru tini miten Johanna agenge awa iti tutem na mua kule. Weche kiptengi kiyota katu ulaba wa jete ane jita neptengi kiyota kuma mache kapeza ule laba kapeza mache kitu unyuru ule urota suwa itengi ktanya
7: kongkali
10: jitu ul onge veta venda ten laba wa jete asika itu kinyaljin laba wa jete so
7: mati
10: jitu ul kujab kibia jela kanisa ami chibongi awinti achabakse wa chacho christ ikati nani bitu kapeza tere rikati
7: agati
10: kongkali berusa
7: igengay thank you sana Alright, yes, I'm going to go on it again. We have made time.
11: Sisit, inamenda manok sisit yondon.

Imutuan en elelo amazing. All right. Tino not to get in Denise a bit. And not to know when you get to go to any art line, the not to get and never see me to know about conference line. Again, be to not be to your brand and to go to any to gain on. Agi makikane suzi kato jamnya chen agi buat pasta ego agi soji pasta itau ni pasta nato nengong eh enore nato negara arangi tu kosto nene kani suzi kicheke nene tapi tu kita unen kai nita pasta nengi gitu kan kimakim ni enda nato nebagi taya agi cerkia kuraji agi tulen oti tinda isi rujeti samurai sangurai ni ona embe tu ni brani. Lagini kutu mayongi tuge Augusto nene Ogiri bige inge lega gia ni toga bisa open enji tage tuguli Kogili inji ingi tugosto ntus imakini ge 75,000 ni Kutu mongi tuge bege bebre tage Tus imakini ge 75,000 ni Ongo igulne degu sega angwan gitugosto ni Degu sega tuge angwan gituge ni ona Ini tuge enibo star 274 aje On tipini kitu kosta nini olenji ni Ako mja tipini nika bisa imbi sinipura ni olenji ni Tuz kiri nyurchi nige Ajib gondet inotak naba asoko murwa Eka tipini kitu gini on olen Tuz kiri nyurchi nige Jisiri 1000 Kogili on kongeten jumatatu Kongeten jumatatu kutingile minyurchi gegi kongeten Jumatatu Ngutingile menyur chike kongeten Ki Jumatatu kitu gosto ndane Ngutimite nyon Oingile menyur chike kiko ingeten 0000000 Kogile njongito kites Tikitisek oingitu ga Tikitisek oingitu gosto ndane Tikitisek oingituge Tembea na 75,000 Eji tonoto niko gilige Niko tu maitele Ia itil jiguge sumoga Nitong nipo star 274 Aje Tikitit number 2 Ega tepe ni kito lini mwakini ge 75,000 Kuti mwakini ge 75,000 Number 2 daddy number 2 in yoni togosinye tikiti number 2 agunota ne kunje gondete aguma miji na giro gutini onuguta genges jini nini alright ga na gira ganeo mutwanje hova inelelo mesi iko sawa Imagine nye negi gwanye gituga. Yona yote line de note nebo si meti tukosto nene. Ku inye noto negi gwanye. Anagotoku ni tinda gen noto gne miti nyugo roge. Sinya hati line de note nebo si metu. Iberu roge gura. Ka yotu line de note nebo si meti. Lene amaji iberu roge. Oktinda noto gne miti nirimu. All right. Aku kage gere nyongi tu kosto nene. Entikiti number 7 na number 2 kage gere. Amajiki nini yon, amajiki nini yon. Yana gini kia tuja na kuni tina nota ni miti nire. Aku alingo gile melekta kuki nota ni baka mano ote. Kukile liponin baba engia ke tuul nota nigiri ya iku liponin baba nota ni nyongi ote. Kulenje tinda ni kwa legiri tunun baba Agwa imajin kitu kosto nini Ani reflecte na kikiri sabi noto nungunga Elegiri namene sabi noto nungu Zipaka ile miti nini kune Kwa hivyo ibe utu noto nipa kipta ya ate Tasingina na ugeri chita ina unku wongo igroisi Yone miti niku Nga kiki ilge Nda maka mukto indes kutu mi miti ni hone toka Maju kora siwe kini Iwe kini kora kwa mukto indete Eni aniteti yoto nione miti nione weki ngui kwa mukto endete Chake tukul weki ngui kwa mukto endete Eni aniteti yone mi iweki ngui kwa mukto endete Kiko miti mbi kitukuru mkazi teni kune Ninda mga mukto nini kitunu kutu ya kazi teni kune kabile etake
Kirgi juga lagi ageng nonton ni kimi ni tiga, eh nonton ni kimi nampak amuk tua ini tu. Misobi itu kos tu ini nene buat ini rut, pun nene buat tu misobi tu nene buat ini guna mega nyawa Gemma gol mite sabeta kene gemma kabesa ko mi gonye kabesa yani ni proti bwa de legri buno ko manga besa yani mi gonyo gut yani igose i roge ni kabesa le ko mukto inete matina we gonga besa matina we gonga besa toritona ko mi ne jita ne gose ni onge tyoga mama gengi gere ko kawaida lengo mukto net ki tu nuni sabino tani nyuna

Chumbik chekororon en kiagikuk, kampunit ab ICAM Essentials Limited kotinye chumbik ab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chamet ab kei. ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbik ab ICAM iepchi tetutiet ab meset ab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM, tuget ab Colin Jim.

Alright, kalau je cukup cuma yang halu aku cuma begini. Alright, agir bikan bik semua kelainan nazar bah conference kami kelainan nazar bah sih mai je. Alright, agir bikan bik semua kelainan conference itu kos tenen. Agak leji gitu gipin di gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu gitu

0: Yes, Josvato.
1: Hello.
0: Oh, kan ye no je gama tu ne.
1: Ota wa ngani de le mi ra wa na ngara de kwa ta wa.
0: Ma che wa no.
1: Aba me ngi zo.
0: Ibe me ngi zien de zu tere.
1: Eh.
0: Wa tu ningo.
1: Ra tu na ma kwa ri ana ba ise ke mi mon.
0: Be ma mi ji ne tu ne na bi ni.
1: Eh, o de se. Ma lu ni gara, e ga zo na ta me ngi zi.
0: Ara gri tar nyota.
1: Macam
0: apa biju netinya pesa? Mak ayah macam netinya bu faiz ya? Memangnya orang we?
1: Kali aku dia macam itu ya?
0: Kira gonggo sound check neni? Ya betul terasa lini nega pesa. Thank you. Tanya apa belu?
2: Beru orang pura bangro salino.
0: Amun
2: aku bisa dapat Dubai yo wasda.
0: Amun en Dubai.
2: Sampai ya Dubai le boys lagi. Motor kau iru kuya ni we, kau pergi batit kidog.
0: Oh, eh motor kau leg batit.
2: Lagi tu boys tu na mut. Na na Dubai aku sa nyo, le masih aku tu ulti minta dia.
0: Asante sana. Arab tangguh seno limbon Dubai bukan agak sahle mite conjo sana embe tu tak ketemu lebih conjo tuan kabisa. Agar lebih kebisa ni conference. Burukan gene limbon masingur rodan kan eno limbon longurwane. Emmanuel eno limbon sio mojor. Tata nebo limbon muangati kebata kebisa so eno limbon Jamesville. Aku iri tap cumi ateno limbon cila ina. Yeah. Amacha chunde unata nebo barut tetemalede. Kale wa full lao. Aso bit kelak tega tu kuli bagen gene rutan mudogo. Kiro agi chabage chita ge tu kulan. Inge namu nasa sa macha challenge ni chabage miten tu kuke miten soko yana cha macha sa bitu nyu elji gebe tunata nebaraini. Ogun nata not kora ise nea amungi macha big five baraka baraka eh amacha ibu kiro chabage no mati dilite kata gatu kuli nguo ni chabage ni nyamu mengi ni legito au nene so banga na geni ni pole pole ni anten keri leti ni pesa nata nenyo leti kati nguo niyo awe exe nguo ne ma melo ito.

0: Yes, sikuondoi wei kabisa jepto lele ngarawa ni kabisa akiwa usukani mambo yote inakuwa salama. Kasi ni mwetu kulo lemi ameja leji ningen duget to manyoru bik to manyoru ngate sundege shakso mwge ngoi takepe beriat. Ameja bik chepchepe ninguni agojito na to minyo. Yani to manyoru bik somok panako inguni chao kwa jinya ketukule ite 5,000. Inye ni to mitiltike titangu tagenge inege wege sogo nyakoni ni ite 5,000. Natafuta watu ya ite 5,000. Aga jenge jita ni to mkonyo. Ki gaji bonasi agonega kunyo agutom kunyo riweke nkuni endeke se joso mo kijege ni na kuongeza deka 3 status 74 ash number 7 mwenye anakuja hapa anapata na pesa status 74 ash number 7 wa miji na kujuta ngota genge ngoroinye ngachapchapito ameje to kulina msime mwage aginyo aragaraga status 74 ash number 7 ameje ke uge peduke taka lakini magino akto ya mabibi status 74 ash number 7 ni bati lagoni ndrabeni jo Inya ke tu lenge ni nguni ko san nyu kale jin tu status 74 ash mami jina ko nyaje nge big somoge ye sagere bi ke bwane ko jiki ko jin bona sagere to ne kikure in oscar ka gi ko jin nyo oscar ka gi ko ji 1000 amepe o bonus jita ke ko ne kikure jennifer amepe o bonus ya 500 karibu tena to manyoru jita ne umcha kabisa ne to mgo ingeni sokoni na ko seta nyora bi nguni Inye na to mina msimengu inye nilinye na agenina kwa nita 5,000 ameche na msimengu gileje simengu nataka pesa status 74 ash number 7 mwenye anakuja saa itaike shoko ronjo to madeke shaka yengu status 74 ash number 7 kakwa kiker kuto minyo ameche wa namsimu namsimu shaki ndaku sko ngitungan kule papko kakwa it peak status 74 ash number 7 kila mtu ingi hapo Aga tukul lingkian ni kikwaji bonasi, agi kwaji aga tukul lingyo 85,000 yang lebih semua kita gay. Lagi ni jaga tukul lingyo ni kalau asam agi kwaji bonas. Cutu, ama apa kita gay sejauh tu mami jin aku cut status 74 ash number 7. Enggak tahu ni jita ni kikureng robot, robot.
1: Kamu ni asu dia?
0: Yes, kini yang tu musifu Yesus Kristo. Kau tu nak tak?
1: Kau dua nada ni je. Nada ni ni rawan muzik ni dan rasma aranye. Kau ni ni kau gamat tau kau anda sahut tak ni aku nak kami tengah nak terlegi aku. Aku musik tu apa sah?
0: Kau ngoi.
1: Tak awak sih beru lagi endur.
0: Aiyah. Kau ngoi missing robot eh. Kasi ni nyuruno kange teke ya tayenge kerduke number 7 status 74 ash nani ya tayenda na easy pesa mami jina konyo imagine tajenge big somo go arani jita na wai jita na kikure

0: Ahí ya tiene que dar una zona para Teresa Mutai, negado con ella que ne, cota que te está aquí, gato María, Kamet Netlil. Ahí ya está tu 74 as, number six, Rodi Chitanaga con Yorchike, neta, y negado en que niño cabeza, ya negado con no cabeza, al elásima, muagigure, Ivin, Gagigo, Jingyo 1000, Oronjita Negure, Quech, Gagigo, 400, Oronjita Negure, Davis, Gagigo, 560, Oronjita Negure, Lily, Gagigo, 848. Hey, Kalyanati, 88, Tungolatogol. Oroni Christina, Netai, Negogi Gogisto, Christina, Kainu Rustok, 150,000. So, Tomajita, Gengay, Jeng and Guni, Ayamutumoja, Begake, Chamani, and going Jen Binguni. Going Jen, I'm on a legend jam, because you got Jago Rabinino, Status 74 Ash number Gabi. Status 74 Ash number 6, Kasari and Yuju Aragaraga. Engunia Chengi Chita again can knock or Jinny 150. Aki get two in the Jutungun, Goitak Degesha, Nam Kago, Nimbora, and Kojanga, a big chicky gojin. Mammy Aja Labatan and a legend, Kagaman and Togan, Kagiman Reggie Bendin, Agoka, Merabin and Goli, Ira, Status 74, Ash number 6. Kilamutu in Jaguaduga. Yan, Giro, I the man, Bobo Shake, Swaley, Bosco Bita Tarat Minyaga, Tugun. In your Rabinic, Status 74, Ash number 6. Chutungu ni kosa ninyo. Chutungu ni amaun. Ayat kasih tak ingin lagi kau jenjara pikir apa ningyo. Orang itu naik urai naik kau 1000. Orang itu naik urai Joylin kaki kau 850. Orang itu naik urai Josphat kaki kau 800. Orang ni Chris kaki kau 450. Kosa ninyo. Iko seolah pendek tahu siapa ini. Lagi ni kau kuat uti, tiada yang itu ni. Kangit kau kuat uti tu. Namzi memang status 74 aja number gabe, number 6. Status 74 aja number 6. Come on. Ya tu kalau seni ni macam mana isi un logo yang aku tinggi aku ikem. Engkau serta negoi kau gigir, koi mukulim mana patuga. Iba itu kangnya. Aku petus ke jang gabe gigir, tetapi lecik aku yang aku alat tanya, amu mami kia kata kau nego na faida. Ma bagori teta, kau kau nego bagori aja kena mami jego. Kau nak telan ke apa ini bapa nyek? Kau yang kau tak kau ini teh cecolat ini tetap cukup ya ini perjuatan karun. Ira, ame jatuh hari ini. Amma unlo kau yang negara ran kau pun high camp. High camp ini kau kan bunyi nonton ni alda unjum big kejek. Aku jum big ya ni. Nagilin macum jauh ne bate tak kau bate ne high camp. Soal jika jum jauh ni netai ame jauh amma un teh tanggung ne marie. Teh tan nei kau aje missing. Teh tan aje re teh tan nengkapi lejek kau lagi kuriya nantoma. Ame jel jum jauh nonton ne ba high camp joto. Kota hari ini nonton tanggung kusha kuriya raga. Aku kau ni melekta amu kasha kuri teh ta. Komuta agora ingmoita nerubesha gorie amu gibaishe chum jandani koma go meeting alecho ajelewani yes nebai komuta ga go itanya ta gora I goji chum jot nebai in chego na to ko aike maziwa ko taratin go gas chego je jangi inyo rabin ke metai ke jepke jile te ta we ge jile kerat kui nai te ta kerat chege dit anan gera te ta go tungi ge te ta ga ni mo go la tokol ye ge al chum jandani ba aike ko meli la ni amne Tesok sejaga agi nyuruh melek takut ku anggo tinggi wendi lah aku nenyu teta naga gaya mana nenyu amune kebaya cium jono tu nebo aike masihwa nebo sumogi kuinya orang nyu itendai teta negeri letanya ame capa iku bunci banyak itendai itu gajapa banyak pas kute segi loh iseng nato I halak cungan nebo in aike nyama ku kai bor cito kai sab kai yoku ji tapi mikirin nato ame jang mau netai ibi teb I came choto, kotare tengunguri. Ngoga guri agui, ijeng nebain, I came masiwa. Tati anyun, ijeng jen nebabanye, komite, I came nyama. Geri leke kwa utagi jeng. Again, you're not profeta ketugul, and we took lemi. So jeng at the June Jordan of I came. Mete teta nengino geke teta, gegerin, gelin manungung teta. Amu in. Kita lihat itu kau kasagi tetap kau tapi kau uyan, berapa kali? Aku jadi tamat sahij. 174 ash kasarinu. Tahu mana kau cakap siapa? Kalau jenis rapi, ada tinggal lebih di tay. Memang kan aku tahu sama udah nano. 174 ash, number berapa? Number six kasarinu. Orang jitu negi kurengah, kikure roda, kaki kau aje 800, cai ras. Hey, cairas ni mungkin ni, cairas kabisa, wogi kau jengnya in kakikochi chaira siling ata siling 800 oron chito nekikure Amos kakikochi 450 kongoi missing oron chito nekikure sela ngi ko sela akine kototo makere sela ing sokoni akere kakikochi 1000 oye kakitachin komie anyun kemwa nelitya akine kakikochi 850 kongoi missing so kito nameche kikasta ninyo makange dekeshek lo unye kakoni barando kebe akoi 50 inye aketukul netomi chutu nakini ameche inam simeng'ung' chito netai ng'yu nacheng'e akochi 150 ko chicho tomi inam simet akingen sokoni ata kwa taika moja ani kong'ete kakitau kakitaune namba 7 maingen namba 7 kekas kityongon ko kotindon mekas ni koi kotindiote amekany atang'un kirangin amu ini atang'un kirangin nemana kikostoi memwoksei machopokse aibu cho angot ameche atoretin inyoru rabinik cho nyumnyumindo nam simeng'ung akichil kityongon *274# akiwe namba 6 inyorchigei rabinik netai ko bonus inye netomiinyoru ki akoi nguni kokainyo ites tiketit automatic kekonin ukirudi unapatana naye aya nebo aeng ko chito natoma inyo sokoni ko inyere nacheng'e nakonin 150,000 so bitu kaokas mbira ni kwako akonin as boroindo ne inekee ilewen mwenyewe ile inyone anan menyone toma tegeshek mutunganam simoshek aeng siketestai kimeto ngo limbo konoin mukatoliki mwenyewe yes
1: tumsifu Yesu Kristo arafirim
0: daima na milele
1: kwa mbizi arafirim kwa kini kanisa rai niwe arafirim tangile pia ngaleke changu arafirim amile kuwaje kipichi kwa mukto ito ni kipto nene kipichi ni milo washe kipi tengai
0: kabisa magi muji kela ajeke
1: so ajeke kineke amu maragi mileten familia nete logo kego mileten ini kakene o kipichi kwa mukto ito mila anato Amuni ara sirin.
0: Woi.
1: Ara ni ga chita agite agite uri vekse gora gora chita ko mo geri inge de ko uru mi tara sirin.
0: Ele ga ma geri ni.
1: E ko na gora gora ti noge ko tuge mi ti ko ko mo gera na ile ge ko ko mo ger ki.
0: Ko ek cha jam gele ni en kale gere ama gera ko tinye ko nye.
1: E.
0: Aro.
1: Aku ni dah jalan abis ni, buku cakap ni dah mungkin jangan cipta ni, ni buku cakap ni orang tak boleh cipta ni. Aku mungkin buku cakap ni ke, tu kejap dah berani bagi kira ni orang abis ni.
0: Iman.
1: Eh, ya semua cipta orang abis ni.
0: Kau ngoi kau pesa, kimi ta.
1: Eh, kalau ni kita tu orang ini kita nampai, jamie dah cipta ni.
0: Jamie dah cipta ni. Git, ni ni kita ni ngan ya.
1: Kisaraman, uang kisaraman.
0: Kita ni kisaraman.
1: Iwan orang lagi jadi sarman, nampak tak? Kami tak cipta lelgo mararu, ah, ini net kita unit agak sini.
0: Bapa senti domini nanti.
1: Kenyelo.
0: Oh, kap kenyelo, yes.
1: Yes, kap kenyelo kita dekat. Kau jumit kenyara, kau mingat aja jurah sini.
0: Oi.
1: Kalau kita jadi jurah tenang jurah sini, kalau kita nyuruh kalian. Kita nyuruh siapa?
0: Unata.
1: Agar nyuruh baru luar asalim. Agar ini kita betulnya kutunya jadi menin. Menin apa apa. Tum menin lah langgar luar asalim.
0: Aiyah. Orang nanti dah.
1: Kau yang baca betulnya kita tu mungkin lebih luar asalim.
0: Aiyah, kau ngaji mising kita temu kat lagi punya. Uki om pan nak kupaya. Kasar ini orang itu kalau lemi tu matri minit saja gay. Tu matri minit kau itu 50 gay kerja dua kali. Ameje ji age tugul ne imaje rabi ye te chu tungu ni to manyoru ji tana ka jini 150,000 aga jenge ji age tugul na ka jini kora inyo bonus ji age tugul ne ko sa nguni ka ko sa ngi meta tendo na tan ba chamie bas ko ngi por chike chamie ta nyun ameja nai bi ke chama rap sir mak chama rap sir myane anyo age ne ko ya ka mak meta So, kodi jamme gina kamu arah sana binyo sokoni. Nda jua leo watu. *274#. Aku imagine ninyo kitungan sini sama ginyo rabini. Aku gina kali yang kitungan nyo. *274# namba. Mami gina aku nyoba. Orang ni cita naga kucu. Eh, kakak saya itu puan aja enggak aku le. Eh, Isak. Kaki gaji Isak 1000. Amis tu katu. Aku nyoba. Anginye, we nae stuka kidogo. Tuage kidogo kolo. Ajaknya betul. Ning kayak momen gak bisa kumi tindai siling sesama. Cau kueli, ya ning gini lo kagoy aja si sekolah gak buat ya gak tebege. Agalin. Ungu nih kenu jiji nyetinya si mana? Kamu si mana? Ngkali nabi rasa buku tindai arabi nih kimi si melak kini. Ngkali nate suruh kaca ngais. Angin aliri begai. Lagi nih. Dengyo nak siling sesami lima iya ku kepanannya iman mebanani. Ame je tiam singki ku in kuti aku masuk ini. Iku ra itu ku anyo ke arambe. Kiwe ku siling sesam jago jaga bansheran. Status 74 ash number 6. Ane rani cita naga ku anyo ku lete nana rasa rem neju muai. Agatinya kabisa Bismarck. Bismarck amepatana na yake 1000 kwa kusikiliza na kukucha. Uroni jita nigure ilio kako nyoka kikachi bona sakini nipo 500 uroni chemeli. Nakakasakina kule tenon arafsari mneju mwa agatinya kinye siling sasamicha lakini kama atinya kasarta kitiwanyo lakini kako ya chanyo uye ke mwate kukikachi 500. Orang itu negure enok, enok hari panda gari, agaknya. Aku cuma lagi kasih 1000. Wah, ini yang guru mengasih. So kasih ini yo. Ame jaga aku ini, ame jago tuh masih kayak nyuruh tina atau no, ame jadi nyuruh soko ningku ini. Iki penting kayak nyuruh lo kau yang nyu, kau punin Mossad. Ame jadi cia ketukul negasi tanjung rabinik tu manjur cipta nak kaji ni 150 kutu minyonya ni najengin status 74 ash number 6. Ingi apa raka agunin rabinik gawe eksoke betul kau yang dani kau mame jadi ni tom kau nyu ame jadi tu kau ligeri ligeri nyu agi wajen negai nyu ni agunin 150,000 aga agai te bonus kau wingi status 74 ash number 7.

Ako kaya kito kiwangune o toki sesai so kola tau wage amu mameje atau ne nusu. Ameje kete sa kuno ate amu to manyoru jita 150. So angkata sedege shengmu ti jotak cho kito ngoni. Ako kitne rupai kongu ni kagiat baro indo engcha kete kul ne kaseta nyor bonase ko agi koni baro indo nineke ibaishie kasarta najenge jita agenge na wajini 150. Chutungu ni status 74 ash. Jutungu ni status 74 ash kasi ni ulabata koi duget number ngapi duget number kasi ni duget number 6 yes amechin teke jejo angwan ko kako bi titan de gikochin bonus ako yuko jia geto ko linguni kakiyo atun jia geto ko lakini 150,000 inatafuta mwenye aje ingia ikiri nato minamsi mengungi kanya mga unu liginyo urundawe Labda to mina me namba ini kiji lagi ikuni star 274 ash yani star 274 ash ash kuku roya unga asit kosta ko in uin keje ya ing si mengu iji lo to kijungan star 274 ash agi wa ko in number 6 aku ni drabi ini yes 150,000 coba stoki nama mengaret ame jiji jatuh mkonyor cikegi nama jago aji Tatiyo bonus kubwa jia kia tukul nekasa tanyori inkia nduka natak status 74 ash number 6 kasari nyungwe tukulo leimi chutu araka araka kila mtu inkia yoduka number 6 araka araka tuende kazi

0: Orodhotage yat agenge nekang'et keker duket ing yo agere biik chekakonyorchigei bonus kabilet age bwana chemng'etich bonus kakikochi bonus 1000 chito nekikure Stephen bonus 1000 chito nekikure Rosaline bonus 800 chito nekikure Jackson bonus 550 hey. Tom anyoru kora ameche chito agenge neichumu nguni star 274 ash number number 6 sikifika saa 9 inafungwa star 274 ash number 6 chito neitu nguni netot kabisa ni Tom kuingiani nani huyo atakuja apewe hiyo pesa chapchapi itu aragaraga mejegeke duka na atangwa isa iso kuhali amwa unaliji ngono toka kunyurchigei akoneke ingolali nguni Tom akwait star 274 ash star 274 ash number ayewewe number 6 mamiji yake nakakonyo star 274 ash number 6 uruna kwa isa iso kuhali ageni jita nakajini nyu isa iso kuhali ageni Tom akwapiti ita star 274 ash number 6 yes, oroni. Oroni jita naga kopete. Jita nekikure Patrick. Amenda na 150,000. Kena mana iyo tu? So what next kasaire niyo? Ngebe number 2. Ngebe number 2 ako unwa grabe. Nike chankora ping muti. Akjitu kule jutu number 2 ko bonus. Star 274. Angwe testa gejo minye. Star 274 ash number 2. Kako namna otokinguni. Ameche chachapi itu kara aku ameche in ndaki buwanu kwa yaki buwanu nde kwenye tau ameche nguni iki nikipinti ya lala salama kaki tau nguna semu nebaeng neba letu nebate tutiet ameche keboishia kasata neuni kenyorchi kerabi nike jang star 274 ash kila mutu kimpia duga namba ngabi number 2 school fees chepa 75,000 kwa itiping muti lakini pika lake tukul chengia ni duga nata kwa bonus mamiji na kujuta nguta kenge star 274 ash number 2 aku namta mingia ta moja ngo ingia nangu chita agenga agere bujis sa namsi musik star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 hey, mami jina ako tiami warabana mami angu takenge nege aku namuto amekuja ata mutu moja bagi agere star 274 ash number 2 ajenge chita agenga angu tinege koro aga agere gitu nga nungso goni sigi aptege star 274 ash number 2 aku nako mutu wapi wewe ngoroinye yes agoni ni ngoita dega shakti temang mut kire kacanga dega se jok agoni lagini suko yamin inyoru star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 jab jabi itu labatu aragaraga star 274 ash number 2 toma ya tukul linka namsi moshe kwa yengi asuko pita kono kendo ya tukul ageni kwa inkian pik star 274 ash number 2 kila mutu inkia kwa yeduka ya tukul namsi moshe ke Kilbato. Yes, Kilbato.
1: Hello, sir.
0: Oi.
1: Yamuna.
0: Aja miki.
1: Inge ogna sande namu.
0: Kagara rancha mabili nenyu.
1: Eye kagara manyu na gitne ga pesa gagi ne te ga sa go pa lagi ga ta go nu nai.
0: Kai ga mu go net ke no ta ganyu.
1: Eh, ga mi. Kara sere.
0: Mhm.
1: Kabai wong ada tak yang gaya kan ni?
0: Cui.
1: Kalau ni gaya tu je ngering tu ten.
0: Ini
1: nyoru je tu ten.
0: Aha.
1: Kalau ni gaya tu enak ye gin dong.
0: Ini
1: nyoru agen enak ye gin. Abah cer. Mami abah embal pun gua mami jaja.
0: Eh mami jaja ngi gaya tu kaya pinta gitu ni pemana?
1: Eh, ame aku pun lenda kita ni bagi banyak juga, kau tiada juga ni. Ini orang gua muka lenda tanah ni agen.
0: Aha.
1: Anak buka lagi berura cara, serem nampak ibu mama yang dap besar.
0: Gonggo yang muka ibu cewa jam dahengu.
1: Gonggo dap besar, kau tuan kita cukup cangka san, cukup agama kita cukup leng korap cedu lengan jenis itu limpa bomet cebirir.
0: Aiyah.
1: Amai tak itu leh korap ye ni dana.
0: Ayah, konggoi.
1: Mungkin kau mami malah konggoi missing konggoi yara sir.
0: Ayah konggoi missing. Yes, kau kau ni gilpa tu. Hey, kan kenet kan yang tu kau paman. Ingin getin kau besar kau kau itu tu le korom kau besar mati ani bingal le jogi kau itu. Nengke lengu nagi kau itu ten pasi najamu mau siru tu kau le kyo cora. Mungkin le bi. Ih, ya jor sahuya, ne akja agai tu 10%. Nah, tapi ni nak ingat lagi. Ngisis kapsa 10%, ne batuk cawgi agai tu kugi 10%. Ati bis kau uji tu, ati bete buten apa jitu? Merah tasu. Inyeke ninginke. Anan ki agai tu apa kicak cia agong itu kimat aku tarik lagi. Igai tu kau baganisa. Ilep ko nae nae bi. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Huyo ni nani? Status 24 ash na batuka zare ni umacha abu moja. Mimi jina ako inja ndogani. Hey! Oh yes! Rodi jita Lorraine. Lorraine na mengea kiko aji 1000 bonaze. Ngoro jita na kiko aji nango 75,000 nango takenge. Status 24 ash na batuka zare ni umacha. Tuchanga muke sasa.

Aiyah, kakak mau nanya juga itu 25K kira duga nata ke agoron cupi kata pi kain cakap kau nyor cikai. Jita neta aku negi kure kip kembali kau nyor cikai 75,000 nebaya kau jita negi kure in anna kau

Oranın içinde kaka kocap cap etki gure Chris. Hey, Chris kaki kocap 16,000. So bi kaya yang tamat cap ikta. Oranın içinde nagi gure Irene. Kaki kocap Irene nagi nengnya 16,000. So takutu mabi kata kocanya. Takutu mabi thaman waktu sabi jaga. Kau nyor bi kso mug. Aiyah oranin cinta kaki gure. Oranin joy memilih kapa. Cina ini nanda. Or yes celangat. Celangat tamat cap 16,000. So iye re oleh benti tarabi nagi ini nanda speed speed. Cep-cep itu kini nyara-garaga. Orang ni cipta agen negi kure in Caleb. Hei, ye, mereka aku nyok Caleb. Gun aja tu abang wan nong, kau nyebi mutang gua. Pisai main dah orang ni cipta negi kure Emmanuel lah mepatai naik. So big kata big mut, so ma big thamanu ang mut kasta negi. Big 15 ni jaga cajeng. Aku bica otak otomatik. Inyo nengku nau tu yak cekuk star. Ira, inyo nau tu yak cekuk. Engde ke sen mut kitungan ni. Ame cakir bica otak mut korau kapi ti jaga. Yang ni kuat dekatan, aku magat kau big big big mutu tos. Tapi ni mana otak? Namsi mengaji jeli. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Kali ini dekai sheng mutu mutu. Ame je big mutu mutu aku ajar kat tukul.

Aya orang ini kita ni tenaga kau nyuruh cikai ramai ni kaya itu ay 16,000 kita negi kure ngaki kure Stephen 16,000 ni aku Florida 16,000 ni aku kita negi kure Philip 16,000 ni aku takut toma biga yang ujai gay toma biga yang agung kau itu ag 55 kaya ker jawab ini kita agi yat korah jawab ini kalau mood so jutungku ni kau takut mite baru ini 74 asal bata kau duga nampang mana raga. Kama unahitaji hiyo pesa kimbia Status 74 Ash duka number 2 kasoine new number 4 duka number 4 we mimi duka number 2 number 4 kasoine new chutungu nike kuone rabini kitu 16,000 takuchang rabini chotongna yes agetune nyonengu nike kwa 16,000 Status 74 Ash number ngapi number 6 number 4 number 4 kasoine ini lega kau itu ada tu kata tu tu no no tadi kira kau macam cak tay nen missing rib keso, saya kan suka masin. Mama si nagi masin ani amaste. Status 74 ash number berapa? Number 4 kau tanya niu, nak ngoja ngoja ngoju, lagi ni aku nampu nak ngoja. Sekali at perawin dah muto muka bih tiga yangu, kaki tes bijau tu kara, ongkai tes tanya niu kau itu kau ti keger. Ikifika na futi na fungwa. So changamuka. So longa asimo kini ke 16,000 chutunguni. Agetukul nenyone konyoru bona asa konyoru 16,000. Engde keshe joga ngete. Agetukul nenyone kikojin 16,000 kongete ke nguni. Agwe degeshe kartam angmud. Atasungwe kartam angmud. Nenyone enginkuni kikojin automatic 16,000 akbonas. So mamiji nige mitoengyo. Status 74 ash numbers, number 4. Status 74 ash number 4 sini merudia. Status 74 ash number 4 usipokuja mimi sina sita nimesema ako.

0: Ayah kau sendiri umur itu kalau lemi sait korono dega esek sosok maklo cegah aku bata aku baru indo koran negara orang kau tu mising amutin duke tage nonton apa soko huru engsta eight atau three sta twelve fash kaki itu asal mirabi ni kabeza ya ni niko nogi kau itu rapi ni karaga so niko macam jitu nana mesti meta kau jawab kau suki naga mu namsi mengunggu najo pakai. Aki besoko ni nonton deh pasta 83 sta 12 fash. Kaya nami sta 83 sta 12 fash. Kaya tahun ni nampak tisap. Kaki tahun ni umbar ayun nampak tisap. Kita tisha. Kau jom kita tisha jom mana? Kita kau jen ping mute. Aki kau jaga tukul bonus. Kaya kau nama nonton guni. Wapi wewe. Ame je jitu ni cep kabesa. Aku ame je kaya oni to kabesa. Engkau ni tak kena mi parak. Niko rapi ini kut komite duga nama makaya niko komite ko master nama makati jeli liage roga nyok itu ngan iko segitu amu alen star 83 star 12 fast ko makat ko kaya jil agiwe duga naga mau number 7 star 83 star 12 fast number 7 inyo rapi ini kuk cuma imi kaki aku ingku nike ngalali wanege na ngalali na misogon. Angkut cakeng kene kene naga kocung kule mami. Star 83 star 12 fash number 3. Angkut cakeng kewe mami. Kasihane jo. Mega angkut sirin rapine jo. Ira unge mangung soko ni nikai naga koro unge namci otak koro obwa olitukul. Olile mirapine. Nikebe intak tay kaisek. Kago nimbarain doye. Ngoi tak dega sekar tamang mut, kekar yotok. Ame je cep itu kekorin. Ibuat ille duga ni kekorin bonus. Ji agetukul nengkoni. Star 83 star 12 fash. Star 83 star 12 fash. Mami je nak engke nangku tak engke. Mami alen tak kupar engke. Jitu laksi mete. Katoh jenje ni kiai ni. Moga agai so missing. Kasihan ini orang itu kalau lemi, namsi mengung agin juga orang rapi ni keng star 8. Mai tu rapi ni jatuh si mengung ko majel number ini star 83 star 12 fash agi we number 7 agi ger message kita nampak si nampak yang pesan mengung iger message jaga tu kalau kanaga ingkian ko otomatik ingkian ni otu jaga rapi ni ko star 83 star 12 fash number 7 mami je nak ingkian angkut tak ingkian atamu tu maja bagai aje. Hey, kasihan ini. Star 83 star 83 star 12 fash. Mami je nak aku ingat nangku tak ingat. Star 83 star 12 fash number 7. Ame juga kasihan ini. Kita ini kena nyuruh logo yang mana ni. Ame juga akhir cipta kul kau aku ingat duga natak. Ame juga cipta kul kau aku ingat duga natak. Star 83 star 83 star 12 ash number gapi number 7 kostoni new ageni ni new number 7 saitaman saisogo lak dege shagartam kostoni new ame jage jor logo yandani nyep ko patal logo yandani kitungo na kusko ngutu ga ko bitingo to mo ga biti ke pegita ke amu ame jage ga ke misingo masta genge
1: Tab Mossad bet ko touchin ko utonde tab kondita. Sirgerai ni en Mossad bet agi nyor chige karibu bonus. I Sirgei yok te ingolio taj nebo TAACH kwa 29,990. Agi deposite jeb kondo konge 10 siling bogal ako babarag agi nyor chige 50% bonus. Cheite ako siling elfu aeng apogal mood kubota free bets konom cheba uririe tab avieta. Na ile karibu bonus kubo chine sirege en kasartane tai. Asina jejang iru techu website nebo www.mosadbet.co.ke ananiep chito dwe tab ne atibwani ataj uririo sheg omite na webstar korire. Usi chese chini, Mossad bet. Na ile uririeta betting, kina itoy, urire na gutotiet, mayanat ku uriren chinet to mogoyet kenye sikta manaksisit, Mossad bet. Kut nye cham chinet kubun BCLB, and license number, nebo BK000188.
0: Aya, orani jita nako aki ko aje 55,000 ageng nyo, kigure lili kongoy missing, biga yeng jo. Tom abik semua orang ni cipta agen negure kita agak gigi kaji. aya so to mabiga tau to mabiga yang uje gay aku bicara to kaya ngam aja jadi tungkuni inya aja tu kul nega itu to kuto minyo ruban asih inya dan agenin inya aja tu kul no jita no kaje ni 55,000 ko jita no to mko ingkian duga ni aku ingkuni anu je ingki apa *8*3*12*7 kot kuto mitya mio to kaya ngam aja itu to kulen 55,000 ingkuni araga araga engdeke shangwan jadi detai *8*3*12*7 mami jina ko ingia nangko ta ingia ami ageni jita ne toma auron jita naga ko ingia ni kikure nga joseph ka giko aji nyo bonus ne ba 800 auron jita ageni kure purity ka giko aji bonus nyo ne ba 650 ko ngoi missing jita ageni kure jeb kurui ka giko aji bonus nyo ne ba 348 asante karibu tena wege ta inyo aje nge jija to mko nyono na ame jaga jira pindik inyo kasene ni ungoi chokolo leimi ame je inu chage ga ginyo duga ne gon rabi ni juta je nge biga ta biga eng jo ga jini 55,000 na hitaji watu wawili na wape 55,000 agwenya ke tukul ne mita banda pre du na me ja goni ni na to minge duga ni *8*3*12# star ame ja mon pole pole *8*3*12# ate ile we number tisa paragaraga ojoki to madega sek somoku agwa ke tukul ne nyone ndege se jo somokyo ga ngit kasen ne nyuga sana age tukul ne nyone ndege se jo somokyo ga ngit ngoite 45 ko le pap kegere ago magato ga go bit pigo emu jo ga jini 55,000 akki age tukul naga ingia nyo to ki go jin bonus no to ne nyor chin ke ani mami jine ke meta namsi memu *8*3*12# Duket nambata Duket namba 7 Araga raga gostoni niu Labata raga Kegonin rabini jotok *8*3*12# Agiwe kitunga duket namba 9 Asuka bitki nakte kepe kitake

0: Agama una legend kiker duka nata kag 45 agorono ka keker ko unoti picho ka konyorchigei picho ka gikochin nyo cha konyorchigei bonus ko jang lakini chamwa kityo chito nakanyorchigei ko chito nekure Tanui nakanyorchigei 55,000 ak chito nekure Elizabeth asante iro berurage picho aengu ak picho tugul choko pa kai konak bonus mara maisiki nyoru bonus kechelewan lakini maame ki amete kepe duka namba muut kora Eto magejuta duga ni namba muut aga lewenu namune kimeje pik taman ki gaja ke tukul 23,000 pik taman kazana hamaun kimeje pik taman tatya pik ko galewen kora amune amune sale no toke namba muut amu chang pik che ki gajin rabinik bonus so ameje jutung kun yewa gengen pi joto 23,000 je pa television imeje television ko bu ko nyogoremu we are going number 5 star 883 star 12 fashion number 5 aya takai nyu agonin chepchepinda ngung ne tarat ni nyu rabine kasane nyu aya labato ragara gasta ngoita 52 or 53 keger kora namsi mengung star 883 star 12 fashion number 5 star 883 star 12 fashion hey kasane nyu wapi wewe jamani nguru inye mami jena ago juta ngota kenge dugan hat emang na la mune si ko gae ke bi dugan aingin le dugan ka bisa kut ko mi te gin magatin i bai senyo rabene ko ni tan nyamu pe jak dai kai sek so ngi chap chapi tu ji tai nyoru rabene ngi chale wan ki dogo i jilili so gale ji ni de mo meni ko sa tu ngana le ka ke ger i ne le ka ke ger jobo man ma angu te tu ju tu ga chale wan ma ke konin ki lakini ngi nyo ki tu ngana de ke se joga konin ke ke kon rabene Ame jeju tunggu ni star 883 star 12 fash duget number kosene new duget number 5 ulimi television orang jita netai kagamua jita netai kabesa naga aku ingin jita negure Juliana ame pata 23,000 kimucheso tu agingin Juliana kapa isa siling ata siling kita makai 22 shillings pake ake ime mupea television na 23,000 anginye itindai rabini jota lagi ni tomi ganyi nyoso koni haya anjiro kako pitita ake Orang cita agen boy, cita agen boy yang kigurengo, kigure Joshua. Kau konyor cikai Joshua 23,000. Kapa ishe Joshua siling tip temaksisit. Kau konyor cikai jadi. So unohana. Kau konyor bi kayengu, imbi gen taman, tamu je bik sisit. Hehehe, usi janyo. Aku yang nubi jatuh sisi. Takkan ni kita kanya, nami nakal inya. Namzi mengaji je, laki ni sahaja aku naik. Imi taban dah radio. Iko sengal yang dah ni. Aku tu mai ibu aku aku dia tak ketukar. Si koi lagi ni gaya ini. Kau tu hati mai ni awat ini tak tipu kita mana jaga tapi buat ko ko tapi buat je. Ira mega ko tapi sabu. Bahisha ira bini jatuh. Star 883 star 12 fash. We are going to get number 6, number 5, number 5. Television betul 23,000. Kangit dega sekangwan. Aku ni nak aku gaya 52. Aga meja mauun kau ni, mata meja biksi siti nye, ulah nyorun deh ibu jauh taksi siti, ameja cakap tu kul nito minyo inyo duka ni, kekonin 23,000 star 83 star 12 fash number 5, cita nebaik najeng inyo, ko cita nato minyo rubonas, tu minyo rugi cakap tu kul anggoting soge ni nagen soko murwa, tu miro siling kita cakap tu kul ingsi mengu. Ame je inyo ke konin bonus inyo to kamu tap ko bata ago nin ki ne ba muisho age ger duga na tak so nyo araga star 883 star 12 fash number 5 kot ko menyo ngu ni mangen ani mangen kabisa orono kai ne ki ko tak 50 to ma dega shagate suno ko 52 laba to araga star 883 star 12 ash star 883 star 12 fash we are going to get number ta Lepas tu duga itu nama kosong yang nyugal je nama mood. Orang ni cerita nak aku lepas tu. Tapi gua yang agio nuga biasa. Ya negar nyu direct tu. Ya neg amefika tu agi baru ah. Cita negur lagi bro no. Aku agi kau cina ada ten 23,000 jaje. Ya ni ameku jatuh info tu. Kebaya 23 shillings kau na 23 aku nyor 23,000. Iya kan nama kena tak? Anginnya itu jenis lengan tak? Jemai kebaya. Iro, me itu agaknya mereka setainnya. Nanti, ah, tarik ini nyorabi ni. So uti tapi wiu tu kopi tua ulah tu ada rute sta. Kata ni nyo. Rona kau tak 50. Ame jah nyo neng tak esok kau. Eng tak ika esok kau yang kau sini nyo. Ame jah jita nak gaji ni rapi ni. Aye tu kau nyo neng nyo tak kau kicungan kau betoi toi lugu yang dan ni kau punin kau pun high kem. Kau aje tu kau nyo ne duga nata nak kaya si. Aje tu kau nganang ni mai tano. Kamu aunu kuil. *8*3*12*5 ingia kwa hiyo duka namba 5 utaona message kwa simu yako nimemaliza
1: Haikem Dairy
2: Kampuni tab Haikem Essentials Limited kugorin waluti yet nenegen ne bararu ne tab chigo akchumbia tab Haikem Dairy League noto ne toret tuga chigige kugo chiga chichang chumbia tab Haikem Dairy League kugo achin deta gunyur minero cheraru notin en borto agunyur chame tab ke igo achin korate eta maget ne bakwa get kumnye ko chabain magatet awigi mitego awiga apteta yeti nye moe chitago echigitu anan goror wege ko magati boisien chumbia tab Haikem choto choton jitoret gi agigori En kasatta ni nyoru not Agu toretin kora ina kasatta ni mocha guri teta niru oriyat Anan gunne gige Haikem choto Ku toret gora giyagi kunyur cha metab ke Nibo atkan tugul Ak chumbi gab Haikem nyama Ku chumbi chikboyen giyagi chibopa nyeg Nitan gu toret giyagi kunyur gibna tete Nibo gu tirim ya nwagi cha terter Igi mita gawig Agu toret giyagi gu teskilo ishig Naili chumbi gab Haikem derilig Haikem choto Ak Haikem nyama Kubun kabunitab Haikem Essentials Limited Kenyor chin agrovet aga tugune negitinin In bog disigab kile tagenge Kile ishig oeng Kile ishig mut Agile ishig taman Yeti nye tebut arani machi goite order Imiten kebevertan ba South Rift Kwa emuchi birchi simet Irene En number 0793-380-395 Imiten Eldorate aran koketale Kwa emuchi birchi simet Felix En number 0793-380-393 En Nandi County Ibirchi simet Marilyn En number 0710-167-291 Ananiru teche agravata gatugul nene getenin Aljingera ene chumbi gab Aikem Aginyor walu tiat nabagib chulia
0: Aya Agam mau nalej ini juga nata ke? Guna maba tamu, pikjaga giga juga jaga giga aje. Kau masih kini, kami jinjo. Atas suai setaja jawa nyampe per musai naga kuah. Lagi nuku kau mata ini, maba ta. Lagi nami jadi teman nyoni. Leo setaja ni seme minggu, nata katun ni perah ni pesa rosafe. Kami jadi abang number two. Tetan ni per 90,000. Stai tetan 3 star 12 number two. Kami jadi ingat juga jaga tukul tetapi bukan 90,000 ni. Aku agak tukul konyol cincai bonus. Tu nafung kai foto. Yang nista ke story minggi. Nata kau tu fungi nama naio. *8*3*12 number two. Ojo kini aku anggota 55. Kaya kerja atau ke? Magi kere. Anggota 59. Kaya kerja atau? So, kami jadi tunggu ni. Yang ni kiki re. Nata makum ya ke nata aldai. Nata naldai nipa musho. Ago sekopiti nyoru, inyono kitunga nak siling kisaguk sosamanan ko siling ata stay tetri statue lo fashion number two bonus yako. Paji tukul, aga tukul nengen duga nagi kajen bonus. Koi te kitunga nak 59 kiyo kiji tukul bonus. Yan ngagi olde namu permission ato. Kiyo kajen jitu kul bonus. So jitu unguni. Orang ni jitu nata naga ko ingian. Ko three people. Haya. Orang number gapi number two. Taro kot komi tebi galaga. Orang ni cipta aje, kikure je rotic, agcuan. Agan jepi kata, pikin pikloi je aje. Anggur cobi kala. *8*3 orang ni fikir orang ni. Johanna, ko bata Joseph, ko bata Ruben. Kita setai. Anggur cobi kala ke macam apa ini ke? Ni ko nasi matu ke macam susu. *8*3*12 nampang kape. So long as kamu agai nungi nilai nyuru apa ini, kot kotu mama nilai in kajin in komputer. *8*3*12 Number, aku je nak kau makan yang mungkin juga korang itu serabi ini. Start itu 3 start 12 fashion number gapi. Mak aku buat lebih, aku betul bi. Number gapi, number two. Hai, asal ini yang mungkin tu kalau lemi, jutu orang kara ganggu aku tak kau minta para inda. Start itu 3 *8*3 Number 2, star 83, star 12 fashion number 2. Star 83, star 12 fashion number 2. Ya ingat sih noy naik lagi aku itu mandang itu pas studio gitu kat itu tuh tiada tak nebain Mister Mix mami jaga nih aku jual stay itu terus dah tu lepas ayah Haya kikere number kapi kau sini new ame jaga kikere number one neng star 274 asing kuning dek sekarang one gitu ngono ame jadi ikut buat nih kaki ber number star tu nafunga na number one star 274 asing number one. Kama unahitaji pesa 1400 kai kono parada itiltike tishokayeng jege me sirtike tishokayeng amugime je ngojojita ne baeng ngojojita tike tishokayeng ki kwaji

0: Saya teman nombor kos kalinci tu apa ya kalinci kan serta ni tu nai logo juga bermi itu engen wakin dah ni semua nak kena teman melim. Kau mana senata nombor wasing kisu Jackson mandago kelihnya lalu kita coba rindu senata coba imani. Kau ya kau malai ke cekip cipta kau bakal tu je engkau kuli. Nanti kau isi itu nai tu nai senata se teman utawa la tu seke coba akan tu belum. Kau itu presiden nombor imani kau itu nombor satu kita betul. Nevo kani se ta full gospel katundori nemite enge mbeti murat kata mengu sitense nebo manyata en county nebo embu kateta ruto kani sanata ki agu nyor taksi to kubun kando inate ten nebo kani sanata kubata kando ki ba county na ta ha ba ta gabana nebo county na ta sisel mbarire en parago tap kando ige alage Kagut setakat kandu ini cerobe utai serikali, kalau sepaisho ni coba bandar tay cerita setai kusulda serikali itu bapak presiden tu to oleh nato kiko icik beberu ikat citerjin citerter coba imani. Cita kalian yang jatuh keluarga bermi, tengok nukin dah juga itu yang kesai. Taman kita tu cakulai jo, eng nukin dah itu sai. Taman agak engkeh nebo kos kalian kugilin, taman melimet tu agak en taman dan nebo radio.
1: John Kugalugo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.

0: Kekere chorwenyu Wesley en olimpo chongenwa. Atinye minitisiek oeng sikenai kele ngo newendi ak silingisiek ata 150,000 chebo oeng. *274# ngenyorun ngolion nebo Mosade.
1: Kampunitab Mosadbet kotochin kou tondetab kondit. Sirgei raini en Mosadbet ak inyorchigei karibu bonus. Isirgei iyoktoi ngolyot Taj nebo TACH kwo 29,990 ak idiposite chepkondok kong'eten siling bokol akoba barak ak inyorchigei 50% bonus cheite agoi siling 2,500 koboto free bets konom chebo urerietab Avieta. Naile karibu bonus kobo chi nesiregei en kasarta netai. Asina chechang irutech website nebo www.mosadbet.co.ke anan iepchi tetutab ne ateboni a

yitab kali ngin dai ge sege tip tum jaka ko batang sai subung nodan ba kos kal muta be tabran ga sapta ni tun ga bra sai tagen gen ga to jole studio to sit ni ga mu chet ni ba bor tani goi men en ga sapta ni goi ku e kwar mete ki por jete rueta roto shek sogaroge ki baba mugong gyote rueta pratik asma lolyote che mugsi she suete Jibuan dosa kelihatan prostat agak-agak je, agak-agak. Doktor Tanwin ko cip kerja dengan gigi goi yai, pihak cajangan dan gigi konya pihak yang agun yoru balu tak ke rute jine dete engke partners plaza liten fourth floor room 42 pimani agun yai. Percisi meter number 0725-389-991 To sit nyagai muchet na babortani goi meni en kasata nagoi ku ekwarmete kiborojet rotio no shek sugaroge ku baba mugungyote rueta koratik asma lauliot kimugsigishi suete kibondos kelyek prostet agala kejan Doktor Tonui ko cip kerja teh negi gonya pihgi cajang agunyur walu tege rute jine dateng engge patnas plaza litein fourth floor room 42 pimani agunyai percisi meteng number 0725-389-991 0725-389-991

ci ta paren jinna to go ga prasta ta ngi no ta ngi fejung club studio la gni isubi ga prasta ta ta bamu chen ga fejeng club studio ki prasta iwa ge ngara ga nete ago bo ga le ta mama sara bi wate o so tia tam ni ku sirta jarama ya che musara arabi wate si tam ni ku sirta tablele che bo ku we ta ba chemsa chemsa en la bo che che bu nya wode ku ti ni ni che po ra nge aktif tam kameta Elizabeth Kirui Philip Rono Joseph Rono kamet kora ne bo Joel Rono Elizabeth Koeche Anne Kirui age Samuel Rono mi te ga imani ge che bo ko na re ta bor ta ni tar gi ta bana ge ngara ta ta sab ki ni ni chuma mus en ka chem sa labotet kiren bortani enge te targita manak sumoge chumata tu enge kapkatet mo jare aga sautek agonore ta bortani ke ay en kasita wain targita manak man en ka chem sa kap chem usare tu to se tilian utke munjukorone ke ko kwete kan so sheke ke labe tu te en banu te ke kutindoi munjukorone ke aga mejagare anan kutinda mo juronik ang mejagere cheserem ki brasta yu agin kalilete nebo mama sara biwote oso tetamne yu sirta jeremaya che musar arabiwote si tetamne yu sirta tablile che bago kwe tab che chemsa labotet che bunya wad kutinyo gini shepo alagin gawak tiptem kamet ab Elizabeth Kirui Philip Rono Joseph Rono kamet kora nebo Joel Rono Elizabeth Koech Ann Kirui age Samuel Rono mitaka imane kiba kona reta burtanyi targita manage ngara eta tesabe chumamus enka chemsa labo chete kini mburtanyi enge targita manage sumu chumatatu enka apkatet mochari aksa utika kona reta burtanyi kia enka kasita wain targita manage ngan enka chemsa kap chemusare tuitos tilianu tike mjoroni kukwit kaniso sheke kila bietut age eng pangkan utege ku tendoi ini mojogoronik aga mejagar cesere kimoy mutia aku ba kalileni imade sawadamu temoni borani kita paling jeneng aku itu juga itu aga hanya su tege coba kabe tetap teman ku aga makua aga ayat temanu kabar kip sangat kegurena teman meli kas kalimut namye

0: lakukan ini
1: betul.
0: Ini, woi, kamu nak rumah? Woi, ini betul. Ini, woi, kamu ni tahu? Woi, kamu ni, woi, kamu lihat tak jauh, woi.